Orchizamu gatu gwachi. Tenda nemukatoyeza mushanje fama. Abwentungu

Omrolele zii, omrolele zii buwa bunyiru kitara, teru mrangalaba na wawisikyo kuihara kutuwa, rebididi, okuihao kuikiriza ibiroto biyabu.

Oyo muntu muno muyambe kimenyere kukolyako olina kyayagala muweko balanga kitaffe y'omukati amawanga batitawulira kimi era buli muntu afana asigaza kawa.

abantu banga abanyakuli saidi za hano kagada abanyakuli pacho abanyakuli kilianga saidi za kuli kiduma abanyakuli saidi za kasimbi kuli saidi za chikwaya mwebale kubaha ntikana no kugonze radio yabona kandi radio yakina nema akatunza musangi radio yankora kwa namakana ebyaro mwebale kujikara kwa byo no gyesa kandi ugamba ngo ndiyo tunye kuikaraho niko tunge tumanyisibo tuitegeze buri kimwe kino kikutambura kura mtu achukwasaganya itwena hataro wena atali mukilasi itwena tulo mukilasi tumazile kugwangana mukurungi niko tunge ekitsubye kwa ntutunga ekinyakuli ekingana ingaine kurungi muno muno muno sawa sawa tini kwa bantu bangi njaku ijantyo mpora mpora mulingo nkogo nsobole kisindika itwena itwena itwena itwena itwena itwena itwena mulingo nkogo.

abantu banga bajya kuruterera ugasare cya kabadima cyuka byakuri kanyabebe naye nyabanyakuri burona kinyarugonjo mwebale kubante kaneza abantu banga bali mabale abanyakuri nyabutanza abanyakuri kabamba na kiryanjagi sedele isunga kamuroza kagadi sabuka hunte na kagata onikanso abanyakuri muhoro na kuri nyambe usaidi za kuri saidi za kamusego hamwe na nyanseke abantu banga abanyakuri saidi za nyakarongo naye nyabanyakuri yaho aha kyaterekera kuri ndege ifo na mpefu otekero na saidi za kunu wakati kengeyo oku kiatetekira sabu kaunti.

abantu banga bajja kulinya butanzi muri ya side za Ruembuva muri bichweka bya side za kuli side za Kiamasega mwebale kokonza radio kina ne mark tunza musanjifa ma abantu banga bo munde barugasale kya bitundu abantu banga bo mukapapale abanyakuli mukafene abanyakuli mukayembe side za buloroko Mwale mutawo nyakuli za hula na nyakuli seti za na mirembe. Apa nyakuli buhumuliro okwo rugasale kule ifunya mirimo ku. Ndakutero buzina bonya ukana ntereka dongo kama ntereri ingala ntere buganda ntero gospel ntero boruswahili mpero. Hona hona hona hona. Kiri nisho kya kabiri nyenki akara. Nkuja keso bwire mpaka 10 nemuza nyenki akara njakuruga no bukeire. Baita randi na muhando lija kulinde mbeho. Agamba ata analika musigwe bale kuliriza. Agamba ata polina lika atetekera. Agamba ata bamweta naume alisaidi za kuli wangeyo. Agamba ata bamweta kusemelero alia aina na muzi. Au kia atetekera. Mama yebale webale kuliriza agamba ata bamweta salongo tubikamu nkakulora kilo kya ijo inyagamba kale baite kya yambile kya alikimu netu wake kabetali ono nyagamba kale baitu nkakulora samzeya zeya zeya zeya nukule size no utambula nechigiri mkuna mkizo webale kuboli yo ulirize webale gonze ntekaniza agamba ato omweleza businga wa kiabasali webale kuliriza

0: nganza kusima banyakulia online banyakulia TikTok ya itu okura ngoba kutuwachinga kande bakulibata na itwe so fatu akaiki abantu abankwani ndora hana mukutu kudunda ha group runda bankura ha nyakuro ho bali bitano 12 abanya kuturoho mpaka bakuturoho bakudia kagera kagere bali online bali TikTok bakutu watchinga bitano 12 so far kale lekana nyomba simbo muziki mba simbo rugambo mba simbe bigambo mbagambire batamanyire na tugambirangane na iyo wasimu no ijaga mpora bitukwasaganya tutyo that iwe sarungu
1: ati nanka gundi isubibu wa ifura hati
0: ee
1: okunira ndale makuba muria
0: tinku manya lero mpako genzele yu
1: lero nko kunira ifura hati okunira ni imbura
0: lero nengiro naka ee
1: ya gisenge na kwa kaa kurungia divati
0: ogiuli elimoru gano rinyoro
1: kunura
0: etabuire
1: kunura
0: muri muto uko kiyenziki
1: kuri exercise
0: misankurozerege bayi twese muri sakura bam nyagamu sai jona giya kana lebatane kigera ku karakasa kiki
1: akare kiro
0: kiki arogo ye karakasa mu etabantu mwe no bukodi we nanka yi
1: andati
0: eh
1: merci de moto ka yagire gisika munyu mwamwe mwaga bafu
0: Wewe bale nayo wali wangu buzina mbuko iliko bakadongo kamu.
1: Ika iro.
0: Eh.
1: Ika iro.
0: Nakanuka awe.
1: Indika.